Kabor penya district kalau don hak kapor minstab hak kejaka bo presiden ulas sedang ya kejing syatangan, syubaban sedang ya kejing elang. Kipat bak belin bak kentup iki rang bak shen rang bak kentai ki samla glesian benta hak kejing yak pat bak ke bajai jai syako office u deputy commissioner bandawa badai ban syak ban sedang biang kejing ti ya udau yong hak district. Kipat bak kila syong hasurak haduk bau deputy commissioner unda ajing bit yaki bandrung syapo office. Ke University of Science and Technology Meghalaya USTM kala play perdah nin kesengi ya unar si lama ubajrong shispa san pauput ban si ya kalama lairong jongkari han knowledge park campus jongka ubalong ubajrong tam hakatan cetai lam mingi. Lapin yang ya uni unar si lama hakajing is nok di lang bat ke DK Flag Foundation da kajing temu ban kentiu ya kamin sim itri kajing along shitali bat kajing penkup bori kisamla. Lapan hari ke lama lairong deka kenhun bala lam kemat da undong seng jong ke DK Flag Foundation u Dr. Rakesh Bakshi haka jinga dan lang ki NCC cadet ki samla pule ki noh hikai bat ki hek ki hang. Katu ke kubur ke lakut ke belawan cepi na ke Akash Veni Shillong haka po Prabaji nginye sok bat ke Akash Veni Delhi na ke bentak ke kubur haka ketin Hindi hadin kataan penbuk deka kubur ke ketin Pareng haka por pra kat san minit bat hagapur prasiteng pinyak sengau ya ke kubur nak tahan cetai lamik ni kene kedai ke Akashvani Shillong.

Kedengar akas wani FM jumpi kebuan sepi hau si spot live point Henry megahertz perlok pi dekat bengau RJ Wazo. Hak ni ke program text your request hak apa pilih apa ikim message ke jumpi sengi hau number. Kedai sah perasan iway not our lie iway iway. Tiki don kat tekan ingat ke perlok ke belah message biang sengi kumni alingin ya pej ayu kidan ban ong. RJ sebab pendam kucing rai kasih jong ibati temai ke bong kamai ya kahok. Pensengap ya baru mengai barit na somer steng tok ta barit pentam kini jeng rana ke mentak ke jongpi ka step si balang ke pusuk bakmen ni pihang tu arju bezo subah se pentam jeng rai tang hapi jong i ba ar baro pedi ngan pensengap sengbahan kong e pihang tu i rudol subah sasha kong susngi isisha mukim wan biang lotel da bala pada baro ke pensengap ikan ke program ke polisi bun manga ikong emsel yang nan nongjri tahan sepentam ke tu kecing ruai ru nang takut morning dia arju besu subah si pentam yang dah kecing ruai aku si tu ni nak ke film gulam pensekap pihang tu dia baru ki perlok conga mengai glotel da kurba tahan sepentam ke ni kecing ruai ru nak ke mentah ke jongpi buat ke perlok ke jongpi dan yang apa nanya sekap yaw si spot live point 100 MHz Akashvani FM jongpi menang yang pak ke message Shao Kandai Sao Prasan Iwe, not our lie, Iwe, Iwe. Friends, you are tuned into Akashvani FM Jongpi, and you're with me, RJ Wizzo, on the show Text Your Request. All you have to do is send in your messages to the number 948510-2311. Yes, the number is 948510-2311, and stay tuned to 103.6 MHz.

tahi ku bleshi pun tu ku bleshi pun yang mandang ini saya penting mesti kita cing rai kuri baik belar rai dah i rana kar kongor tingin ni lebih banyak sangat nasib kini cing rai nang yang penting banpa iki message kijong pi syakani ke program FM request.

Uchi Minister Konrad K. Sangma, Yeti Uchiti Tungkam, Hey Emlang Minister Sports, Uma Wailat Miki Shalam. Usangma Batai Wei Nile, Kamu Moka, Hey Kerchani, Kinongile K. Sports, Wei Wutei, Yakur Komile K. Kawarab Scam. Kapolisi Tmu Hai Wut Mid, Wei Wu Yero, Yiki Jing Yok, Kijing Job, Kiwakarpang, Hey Liang Gile K. Sports, Kapropin Chilurya, Yikin Rook Lut, Wu Chim Yikile K. Sports, Kamikam Yo Yeram. Kan kubor kita jantia wan kecepin ke Akashwani Shalom. Ke Khasi Hills Autonomous District Council nilira kaya kemang tengka kebeduna. Kewa kan ru poin kendele lak tengka ni haus niam poisa poilan. Arja arpaun ru arja arpaun nyaw. Haga sengi wasedang yang kedorbar liur ke yongka. Hai por ulira e kamang tengka, u executive member wa topat ya ke poisa poilan, ke kajna wa kamang tengka, u ba seibor lang warba, antar u ilut ilut isep umani arspa katso poin runot klur tengka, percaya yuk lum kajna iwa man arspa katso poin sole klur tengka. Ke council depan benar ko ya gitmu, wa wanra ya ki polisi, wa kang percak ya iet Ye yei tau rat, klem jing yada, woi wo kang lat ne yat, ya i pen keria tau i behe cikip ru semen. Da terwa kalek wo tung ya ulan recording officer wo pun bha woi pen man teme ya kikot ya tok kendau hapok ke Digital India Land Records Modernization Program kat menang pen ai cu ya ilum kajana lingba online woi pen klan ya kiyele wo pun mi kajana. U menestar ki kampo yung Amit Shah ongu Wahai pelat kat arsnya mudah, hapo ke sorkar wajah kemat do Prime Minister Narendra Modi, ya ke India ada taybiang kam kekut ke skem yang icingan, ke wajada yang nong cong cong, wai penjat penperai yang nong cun ke yang ka. Ha ke yutho ke social media usha penciu, wala da mani iye jubab yang nong cun, ha ke lanyuput usam da ibor yasiat na ihirtma yang ke surgical strike, air strike, work operation sendur, ipendam yang artikel les pa nyau pau, ipenduk jat yang ke naxalism, na ipen klani cong cengan ya po ke ri da palat kat artili ki menjur, ha ki taus liang misngi, ke India da buk ke yaki nuksa yang ikut jingmut na iye ti beskem na ibentai cengan i cong suk yang ke ri na ibha ke bertai wawiro. U Minister ke Arts wa Culture wa Masan Bor Shulai wa Senran Lang do Minister ke Kam Sports wa MLA yang kejuwai ma Wailat Miki Shila lipat liyo ke ke District Library Auditorium kejuwai ni ke sengi wa yeklam miki temu ni bahag auditorium ke temi. Hai kelam miki nong tok kubor ma Shulai ong wa yak auditorium go em kat ni ye wa tumpera no hadian wa yo yaki aging mood ni ke officer wa ke cenat yang engineering. Ya report benar benia wa kitwa dau e che ministry ke culture hadian ki kelam mu chief minister e we yo luti ba kini ke project ke mang hidor nyau pau che ke prapa ulur tengka u yo ko ye munjur uma shalla ang wa mk mi auditorium ko he ko teme wo ye upun sia na pen biang thau ya ki nong pat ki ki nang buon ki wan che ki program culture ba ki le ki yang drama. Ke Department ke Health and Family Welfare, ya so ke UNICEF, ke NHM, ke Meghalaya, penman gi uang isin ke Department ke Health and Family Welfare, ya so ke UNICEF, ke NHM, Meghalaya, penman gi ke program ISIKAI, ya to ke U-Mentor Platform, wa penklan ya ke Universal Immunization Program, ne ke program ITIKA, hakelen yang kejelah. Kini kerensan yang digital ke wacana dengan Ministry ke Health and Family Welfare ke Sorkari, kerjaan kau yai pet benia, iba hai tu hai tu, ipat iyo iba iya kerjaan iba iya jingmut, hamadan iya kipa kre, hai kam iya sumar kipa kamat, kam tam ki auxiliary nurse midwives. Ki ofisar onggi kini kerensan wirap ko wau cem, iya ki jingduna hai cekri, ikan tu pun bahai iya kisap kre kam, u kerjaan iya iba iya sikai, iba petan bat, wai pen klan iya iba iya iya etika. Hang ni ke program di Emlang di Head Officer ni liang cai kia, kinong ibut na ke UNICEF, WHO, ki District Immunization Officer, ki District Data Managers, wa ki wiki mikmat na ke jela wa na ke District. Katun kubor tin jantiar kut ke wan cipi na ke Akashwani Shillong. Ya apa ni ke program ki ibut?